kalau udah bicarain masa lalu tuh suka nyakitin. Kalau kamunya aja belum move on, ya sampai kapanpun masa lalumu akan jadi pemenangnya.